Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Ajang Kusalim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau di mana pun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Radio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 23 Juni 2026. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Ya, selamat pagi buat sahabat yang udah mulai bekerja ya, udah mulai pekerjaannya di pagi hari ini, atau buat sahabat yang baru aja mau berangkat kerja, yang mau siap-siap. Untuk sahabat Langkisau yang sudah dari tadi ya berjibaku ya sudah mengerjakan segala sesuatu halnya ya, tahap demi bertahap gitu sahabatnya, pelan-pelan. Dan tentunya penuh semangat di pagi hari ini sahabat, buat sahabat Langkisau dimanapun berada ya. Selamat pagi, Pak Sisi akan hadir di ruang dengar sahabat sampai jam 8:30 seperti biasanya. Kita akan berbagi informasi, berbagi tips, dan sahabat Langkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 08 11 66 91 20. Nah sahabat, senang dengan suaramu lagi tadi ya, udah kita pendengarkan buat sahabat Langkisau dari Ariel Noah featuring Raisa, luar biasa lagunya. Nah kali ini sahabat dari Anji ya, lagu terbaru dari Anji ya yang berjudul Kau. Nah lagu ini spesial juga buat kau di sana, buat sahabat Langkisau, buat kau-kau yang ada di mana-mana gitu ya. Sahabat Langkisau tetap di 91,2, jangan kemana-mana.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Masih dari lantai 1 Gedung Penen Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Halang Kisau FM, sahabat. Kita lanjutkan informasi buat sahabat Langisau ya di pagi hari ini. Sebelumnya kita sapa kembali sahabat Langisau, selamat pagi buat semuanya dimanapun berada di pagi hari ini. Selamat mengawali aktivitas ya buat sahabat. Nah sahabat, nah ini ada kali ini sahabat Langisau ya, yang buat yang walaupun jarang bisa tidur siang gitu. Ini buat yang bisa menyempatkan waktu untuk tidur siang. Ternyata enggak perlu lama-lama juga sih sahabat lagi saya. Nah, ada 8 manfaat di sini sahabat. Sebuah artikel yang kita ambil dari websitenya CNN Indonesia, di lamannya cnnindonesia.com. Nah, ada 8 manfaat kebiasaan tidur siang yang jarang disadari banyak orang. Manfaat kebiasaan tidur siang yang seringkali dianggap sepele. Banyak orang menganggap tidur di siang hari sebagai tanda malas atau kurang produktif. Padahal sahabat ya, padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidur siang yang dilakukan dengan durasi waktu yang tepat dapat memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan fisik maupun mental Anda sahabat. Tidur yang cukup merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan metabolisme tubuh. Namun, ketika waktu tidur malam tidak terpenuhi atau tubuh mulai kehilangan energi di tengah hari, tidur siang dapat menjadi solusi sederhana yang efektif. Lalu, apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari kebiasaan tidur siang? Nah, berikut ini sahabat, deretan manfaatnya melansir dari WebMD.

Ya, yang pertama meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Pernah merasakan sulit fokus setelah makan siang? Nah, kondisi ini umum terjadi karena tubuh mengalami penurunan energi pada siang hari, siang hingga sore hari. Nah, tidur siang singkat ya sahabat ya, tidur siang singkat, bukan lama ya, singkat, selama 20 hingga 30 menit. Tidur siang singkat selama 20 hingga 30 menit itu dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, sehingga seseorang lebih mudah berkonsentrasi saat bekerja, belajar, atau menjalankan aktivitas yang membutuhkan perhatian penuh. Nah, setelah bangun, otaknya cenderung lebih segar dan responsif terhadap berbagai tugas.

Yang kedua, manfaatnya sahabat, memperbaiki suasana hati. Nah, kurang tidur seringkali membuat seseorang menjadi lebih mudah marah gitu ya, sensitif atau frustrasi. Tidur siang dapat membantu memperbaiki suasana hati dengan memberikan kesempatan bagi tubuh dan otak untuk beristirahat sejenak. Bahkan sahabat, hanya dengan berbaring dan beristirahat selama beberapa waktu ya, beberapa menit, nah seseorang bisa merasa lebih rileks dan tenang. Efek ini dapat membantu mengurangi rasa kesal yang muncul akibat kelelahan atau tekanan pekerjaan gitu. Kemudian yang ketiga, membantu meningkatkan daya ingat. Ya, salah satu manfaat kebiasaan tidur siang yang paling banyak diteliti adalah kemampuannya dalam mendukung fungsi memori. Saat tidur, otak memproses dan menyimpan informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Karena itu, tidur siang dapat membantu seseorang mengingat materi pelajaran, informasi pekerjaan, maupun keterampilan yang baru dipelajari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang dapat memberikan manfaat bagi daya ingat yang hampir setara dengan tidur malam yang berkualitas.

Yang keempat, membantu otak menghubungkan informasi. Nah, selain memperkuat memori, sahabat, tidur siang juga membantu otak menghubungkan berbagai informasi yang telah diterima sepanjang hari. Kemampuan ini penting untuk memproses, ya, penting untuk proses belajar. Nah, pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Setelah tidur siang, seseorang mungkin lebih menemukan solusi atau melihat hubungan antara berbagai informasi yang sebelumnya terasa tidak berkaitan. Nah, kemudian yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja. Kinerja seseorang cenderung menurun ketika kelelahan mulai muncul. Kesalahan kecil menjadi lebih sering terjadi dan kemampuan menyelesaikan tugas berkurang. Tidur siang. Ya, tidur siang. Ya, selama 20 menit ya, dapat membantu mempertahankan performa kerja agar tetap stabil sepanjang hari. Karena itulah, sejumlah perusahaan besar di dunia mulai menyediakan ruang istirahat atau ruang tidur singkat bagi karyawannya sebagai upaya meningkatkan produktivitas.

Yang keenam, mengurangi stres, tekanan pekerjaan, tingkat waktu, dan berbagai tuntutan hidup sehari-hari dapat memicu stres, sahabat ya. Kabar baiknya, tidur siang dapat menjadi cara sederhana, sahabat, untuk membantu tubuh lebih rileks. Nah, beberapa ahli menyebut tidur siang selama 30 menit dapat membantu menurunkan tingkat stres sekaligus mendukung sistem kekebalan tubuh. Saat tubuh beristirahat, hormon stres dapat berkurang hingga pikiran menjadi lebih tenang.

Yang ketujuh, lebih baik, ya lebih baik dibanding terlalu banyak kafein katanya. Ketika rasa kantuk menyerang, banyak orang langsung mencari kopi atau minuman energi, padahal tidur siang seringkali memberikan efek yang lebih baik untuk memulihkan energi. Kafein memang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dalam waktu singkat, namun tidur siang mampu memberikan manfaat tambahan seperti memperbaiki daya ingat, meningkatkan kemampuan belajar, dan mengurangi kelelahan mental tanpa risiko gangguan tidur pada malam harinya. Jika dilakukan dengan durasi yang tepat, sahabat ya, jangan kelamaan juga gitu. Kemudian yang kedelapan, sahabat ya, meningkatkan kreativitas. Nah, pernahkah mendapatkan ide cemerlang setelah bangun tidur? Hal ini bukan kebetulan, sahabat. Saat tidur, terutama ketika memasuki fase REM ya, Rapid Eye Movement, otak aktif mengolah informasi dan membentuk hubungan baru antar ide. Nah, karena itu tidur siang yang cukup lama itu mencapai fase REM berpotensi meningkatkan kreativitas dan membantu seseorang menemukan solusi yang lebih inovatif. Nah, biar enggak ini sahabat ya, biar enggak ngambang gitu ya di kepala sahabat Langkisau, kita sampaikan juga informasi berapa lama sih durasi tidur siang yang ideal gitu. Nah, melansir dari American Heart Association ya. American Heart Association, para ahli umumnya merekomendasikan tidur siang itu selama 20 hingga 30 menit untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa membuat tubuh terasa lemes setelah bangun. Jika ingin tidur lebih lama, sekitar 60-90 menit dapat memberikan manfaat tambahan bagi memori dan kreativitas. Namun durasi yang terlalu panjang berisiko, sahabat, yang membuat seseorang mengalami sleep inertia atau rasa pusing dan mengantuk setelah terbangun. Tidur siang sebaiknya dilakukan pada pertengahan hari, mulai pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia bagian barat. 13 sampai 15 ya, jadi jam 1 sampai jam 3 siang gitu ya, agar tidak mengganggu waktu tidur malam. Ingat ya, manfaat kebiasaan tidur siang tidak hanya membantu mengusir kantuk, tapi juga mendukung kesehatan otak, meningkatkan produktivitas, memperbaiki suasana hati, hingga membantu mengelola stres. Dengan durasi yang tepat, tidur siang dapat menjadi kebiasaan sederhana yang memberikan dampak besar bagi kualitas hidup sehari-hari. Semoga bermanfaat sahabat lagi saya, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
0: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya, nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Onde, de apa Hayati?
4: Iko wo badara batuk ko calik lah wo.
3: Le ndak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
5: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
6: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
7: Dengan gotong royong, semua tertolong.
8: Halo cantik, nama kamu siapa?
9: Eca.
8: Oh, lagi ngapain kamu?
9: Masak-masakan.
8: Bapak ibu di mana?
10: Saya orang tuanya.
11: Kami
10: orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
18: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
19: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
20: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
19: lo kok merokok?
20: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
19: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
20: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
19: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
21: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
22: Hey Dad, lari yuk.
23: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
22: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
23: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
22: Masa?
23: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
22: oh ya?
23: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
22: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dep, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
23: Ya, pasti yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik, 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
22: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
23: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
22: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
23: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
22: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
23: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
22: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
23: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
4: Onde, di apa Hayati?
3: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
4: Lenda TBC ko nak. Acapela. Awak pariso ke puskesmas.
5: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
6: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
7: Dengan gotong royong, semua tertolong.
8: Halo cantik, nama kamu siapa?
9: Eca.
8: Oh, lagi ngapain kamu?
9: Masak-masakan.
8: Bapak ibu di mana?
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Kami orang tuanya.
16: Kami orang tuanya.
17: Saya orang tuanya.
18: Saya orang tuanya.
1: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
19: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
20: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
19: lo kok merokok?
20: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
19: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
20: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
19: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
20: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang nggak merokok nggak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
21: Hey Dad, lari yuk.
22: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
21: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
22: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
21: Masa?
22: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
21: oh ya?
22: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
21: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dep, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
22: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
21: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
22: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
21: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
22: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
21: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
22: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
21: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
22: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
23: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Haji Agus Lempenan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkiso dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 23 Juni 2026. Dan sahabat, Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan berbagi informasi bersama BPS Kabupaten Pesisir Selatan ya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di pagi hari ini sahabat. Langsung ini Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan ya, Bapak Hendro Septriza Deza SST MSI, dan juga Bapak Raif Maulana Lukman STR Stat ya, ahli statistisi ahli di BPS Kabupaten Pesisir Selatan. Baik sahabat Langkiso, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama bapak-bapak kita dari BPS ya, terkait tema kita hari ini tentang sensus ekonomi. Baik, kita langsung saja silakan ke bapak narasumber kita. Kita persilakan dulu dari bapak kepala BPS kita, Bapak Hendro, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Mas Rio ya. Iya, Mas Rio aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar radio Langkiso FM. Pada pagi hari ini saya dari BPS, saya selaku kepala BPS Hendro Sebrita Deza, kemudian didampingi oleh Raif Maulana Lukman juga dari BPS, akan menyampaikan tentang sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi 2026 diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, secara rinci tujuan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 adalah menyediakan informasi struktur ekonomi, menyediakan informasi karakteristik usaha, dan menyediakan informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Nah jadi itulah tujuan dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS, yang telah dilaksanakan dari tanggal 15 Juni kemarin sampai nanti pada tanggal 31 Agustus 2026. Sementara itu Mas Rio.
0: Baik, terima kasih Bapak Hendro ya. Baik Pak, di sensus ekonomi di tahun 2020 ini berarti ini sudah berjalan Pak ya?
1: Sudah berjalan.
0: Ya. Ini prediksinya ini kira-kira sampai kapan Pak ya? Sampai
1: kalau jadwalnya itu dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
0: Sampai 31 Agustus 2026. Terus lanjut Pak.
1: Yang akan kita data itu terkait sensus itu adalah seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Selatan, dan seluruh usaha yang atau kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Selatan. Nah, kalau tadinya kegiatan sensus pertanian, tidak didata. Nah, sekarang diperluas kegiatan sektor pertanian itu juga didata pada sensus ekonomi 2026 ini. Yang tidak didata itu adalah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemerintahan juga ada pengecualiannya, kecuali kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu terkait dengan pendidikan. Kemudian jasa kesehatan tetap kita data. Dan ada lagi satu lagi sektor U namanya. Sektor U itu adalah aktivitas keluarga atau rumah tangga yang sebagai pemberi pekerjaan bagi orang lain. Mereka enggak ikut aktif dalam kegiatan ekonomi itu, tapi mereka memberikan pekerjaan kepada pihak lain. Nah, itu juga enggak akan kita data. Nah, untuk tambahannya mungkin dari ada yang akan disampaikan oleh Pak Raif.
0: Baik, silakan Bapak Raif ya.
3: Sempatannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan salah satu agenda dari Badan Pusat Statistik, tepatnya 10 tahun sekali gitu. untuk sensus ekonomi ini untuk tahun terakhir di tahun 2016 dan kita sudah menyelenggarakannya di tahun 2026 ini gitu. Untuk pelaksanaan lapangannya yang seperti Bapak jelaskan tadi sudah mulai pelaksanaan lapangannya itu mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus gitu. Itu untuk terkait pendataan lapangan. Dan apa saja yang akan kita data nantinya itu secara khususnya itu seluruh sektor usaha gitu, kecuali yang tadi sudah disebutkan, kecuali sektor administrasi pemerintah dan juga sektor rumah tangga pemberi kerja gitu. Nah, kira-kira apa saja sih yang bakal didata dari usaha-usaha tadi gitu. Jadi untuk yang didata kurang lebih nanti terkait detail usahanya gitu. Detail usahanya mungkin seperti nama usahanya kah, alamatnya, terus apakah ada NIB dan produk utama serta kegiatannya apa saja gitu. Selain itu kita tanya juga terkait karakteristik usahanya gitu. Misal jumlah tenaga kerja, aktivitas penggunaan internetnya seperti apa, aktivitas lingkungannya, apakah usaha tersebut sudah memperhatikan terkait dampak lingkungan dan sebagainya, apakah ada kepemilikan sertifikat halal, izin BPOM dan sebagainya. Selanjutnya setelah karakteristik usaha akan ditanya terkait data ekonominya, terkait pengeluaran dan pendapatannya gitu, serta nilai aset dari usaha tersebut tuh. Serta terakhir, jika kita yang kita datangi itu suatu rumah tangga yang dia tidak memiliki usaha, maka akan kita tanyakan juga terkait data sosial keluarganya, seperti keterangan perumahan, kepemilikan aset keluarga, serta keterangan dari tiap anggota keluarganya. Ya, gitu Pak.
2: Oke, baik. Berarti ini yang kalau baru ada rencana barangkali, mungkin beberapa bulan atau tahun ke depan ada rencana untuk ada mengadakan usaha. Ini apakah ditanyakan juga hal-hal seperti itu, gitu Pak?
3: Oke. Kalau misal usahanya dia belum didirikan saat ini ya berarti ya Pak. Iya, iya. Kalau itu berarti dia dianggap tidak memiliki usaha gitu. Karena yang kita tanyakan memang yang benar-benar baru berdiri paling minimal itu selama waktu pendataan berarti bulan Juni, Juli, Agustus ini gitu.
2: Oh gitu Pak.
3: Yang kita tanyakan nanti kan kita nanti tanyakan juga tahun berdirinya juga. Nah, misal kalau tahun berdirinya dia sebelum tahun 2026 berarti tahun 2025 ke bawah gitu Pak. Nah, itu nanti kita tanyanya time reference-nya gitu, kayak nilai pengeluaran, pendapatan dan sebagainya itu selama tahun 2025. Jadi nilai 1 tahun gitu. Terus kalau dia didirikannya di tahun 2026, maka kita tanyakannya nilai-nilai atau time reference-nya itu 1 bulan terakhir. Gitu.
2: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Raif ya. Ada tambahan Pak Endro?
1: Ya, tambahannya dari ini. Perlu kita pahami semua ya, seluruh masyarakat Pesisir Selatan, bahwa pendataan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS Kota Pesisir Selatan itu hanya untuk kepentingan statistik, ya. Digunakan untuk perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi dan evaluasi sektor usaha, kemudian tidak untuk diaudit, ya. Tidak untuk diintensifikasi atau kepentingan fiskal atau perpajakan. Nah, jadi betul-betul untuk kepentingan statistik. Nah, jadi masyarakat Kitab Selatan jangan khawatir, jangan takut, memberikan data yang benar apa adanya ke BPS. Nah, demikian Mas Rio.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Endro ya. Jadi sekarang berarti udah berjalan berapa persen kira-kira Pak?
1: Dari monitoring tadi pagi baru selesai 7,23%.
2: 7,23% ya?
1: Iya, progres ini kami perkirakan

0: masih belum apa ya, masih belum lincah menggunakan aplikasi gitu ya. Ya, masih gagap lah gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga masih ada perbaikan-perbaikan sistem aplikasi di server BPS pusat. Nah, jadi ada beberapa masalah-masalah yang belum bisa ditangani oleh aplikasi saat ini, maka itu diperbaiki oleh BPS pusat. Dan kendala yang lain mungkin ditambah
1: ya. Ya, mungkin saya tambahkan saya ingin menegaskan kalau apa ini sensus pertama yang pakai sistem CAPI tadi ya Bapak. Jadi pakai aplikasi dari BPS, ada aplikasi sebelumnya, sensus-sensus sebelumnya, sensus pertanian dan sensus penduduk kemarin itu kami masih menggunakan kertas biasa, dan sekarang ini sudah pakai aplikasi gitu. Nah, dari aplikasi tersebut mungkin ada beberapa apa namanya adaptasi dari petugas gitu yang biasanya pakai kertas, jadinya ini pakai langsung pakai aplikasi gitu. Jadi untuk minggu pertama ini mungkin kendalanya seperti itu.
2: Pakai
1: gitu.
2: Android ya?
1: Ya, pakai Android. Aplikasi di HP itu.
2: Android gitu. Yang petugas yang punya HP atau apa namanya masyarakat yang di sensus juga harus memiliki.
1: Oh, untuk pencatatannya itu. Apa namanya di HP gitu, jadi petugasnya yang mencatatnya melalui HP gitu. Jadi apa yang diutarakan oleh masyarakat itu nanti dicatatnya melalui HP, aplikasinya gitu. Oke.
2: Kemudian ini boleh dijelaskan juga barangkali Pak kepada sahabat Langisau, mengapa ini sensus ekonomi ini sangat penting dilakukan? Ya, bisa biar bisa jadi pembelajaran edukasi juga buat masyarakat gitu.
0: Iya, sensus ekonomi 2026 ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Ya. Ya, pertama adalah untuk memetakan perekonomian wilayah baik di sisi level maupun di struktur ekonomi. Nah, dan juga untuk melihat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Dan yang ketiga, untuk melihat penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan di masing-masing wilayah di Indonesia. Nah, itu untuk pemerintah ya. Nah, kalau untuk swasta, itu adalah untuk melihat daya saing usaha. Dan yang kedua, untuk melakukan strategi pengembangan usahanya, termasuk menjadi peluang usaha baru dan target pasar. Nah, itu gunanya apa ya?
2: Oke. Kemudian ini bagaimana data yang terkumpul dari kegiatan sensus ini akan digunakan oleh pemerintah daerah atau pusat gitu, Pak?
0: Data ini kan kita kumpulkan dulu. Nah, kemudian nanti kita olah dulu batch system. Nah, setelah data itu kita peroleh, data itu katakanlah udah di udah clean ya, udah clean, udah oke. Nah, itu baru nanti akan kita berikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti Bappenas misalnya, atau kementerian-kementerian lain yang memerlukan data terkait dengan hasil sensus ekonomi 2026. Nah, kemudian BPS juga nanti akan mendesiminasikan melalui publikasi BPS, yaitu publikasi sensus ekonomi 2026. Jadi nanti semua masyarakat bisa melihat hasilnya dari publikasi yang diterbitkan oleh BPS, baik itu di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Demikian, Mas Tio.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Endro ya. Nah, apakah masih ini pertanyaannya masih apa Pak? Apakah masih ada nggak sih di saat ini di apa namanya masyarakat kita yang enggan memberikan datanya untuk disensus terhadap ini perkembangan sensus ekonomi di Kabupaten Selatan nggak Pak? Nah, ini kenapa bisa terjadi? Kemudian apa solusinya buat ketika bertemu dengan masyarakat yang seperti ini, yang susah diminta keterangan atau susah dimintai

0: malah terkait kasus ekonomi di tahun 2026 ini?
1: Ya, sebagai masyarakat memang agak ini ya, agak khawatir ya, memberikan data ke petugas sensus BPS ya, pertama karena mereka takut nanti terkait dengan pajak. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tidak ada kaitan dengan pajak. Ini hanya untuk kepentingan pendataan statistik. Kemudian juga hal-hal lain, ya mungkin masyarakat takut kalau seandainya mereka nanti memberikan data yang sebenarnya, barangkali ini ada kaitannya dengan bansos.
0: Ya, ada misalnya kaitannya dengan desil-desil gitu nggak, Pak?
1: Kaitannya dengan desil-desil untuk sampai sekarang ini belum ada info resminya dari BPS pusat. Ya. Baru karena semacam isu di orang ke orang aja ya.
0: Iya, karena kan permasalahan sekarang banyak masyarakat yang terjebak di desil-desil ini. Ya. Ini kalau ada yang memiliki ini, jadi desilnya berubah. Yang dulunya nerima bantuan sekarang enggak lagi karena desilnya berubah gitu kan. Nah, apakah sensus ekonomi ini juga berpengaruh nantinya pada desil-desil dari masyarakat gitu?
1: Kalau sampai sekarang info yang saya peroleh, Pak ya, secara resmi di BPS pusat itu belum ada belum ada menyampaikan yang terkait dengan hal seperti itu. Cuman kita berharap masyarakat itu harus jujur memberikan data apa adanya. Jadi mungkin dari kejujuran itu nanti entah untuk apa digunakan data aset ekonomi ini, itu tidak akan tidak tepat sasaran. Jadi jangan khawatir desil akan berubah segala macam. Ya, karena contohnya bukan untuk itu, bukan untuk itu. Utamanya adalah untuk kepentingan statistik aja, Pak. Untuk kepentingan statistik yang digunakan untuk perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, dan evaluasi sektor usaha dan lain-lain. Jadi lebih ke makroekonomi, bukan ke mikroekonomi.
0: Okay. Ada tambahan, Bang Raif?
2: Mungkin mau menambahkan terkait manfaat dari sensus ekonomi ini gitu. Jadi selain untuk bagi pemerintah dan bagi masyarakat, ini data yang terkumpul nantinya kan berupa agregat itu. Itu juga bisa dijadikan apa ya, kayak data untuk akademisi gitu. Misal kalau ingin membuat riset atau apa gitu, dan mereka mungkin mau menganalisis terkait struktur ekonomi di Indonesia atau di suatu wilayah. Nah, ini bisa data publikasi nanti yang dirilis itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk risetnya gitu. Karena untuk sensus ekonomi kan seperti yang dijelaskan Bapak tadi kan untuk menyediakan informasi struktur ekonomi dan sebagainya gitu. Artinya kita pengen ngelihat pergeseran ekonomi itu gimana gitu. Yang dulunya kan mungkin usaha online masih sedikit dan sebagainya. Sekarang sudah mulai marak gitu. Semuanya bisa online dan sebagainya gitu. Terkait ekonomi digital dan sebagainya. Itu sih.
0: Oke, baik. Terakhir barangkali Pak, ini pesan dan harapan kepada masyarakat ya terkait sensus ekonomi di tahun 2026 ini, khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan Pak.
1: Iya. Yeah. Saya selaku Kepala BPS Kabupaten Selatan sangat berharap kepada masyarakat, berikanlah data yang jujur dan benar kepada petugas sensus ekonomi yang melaksanakan pendataan di lapangan. Dengan khawatir data ini tidak ditampilkan dalam bentuk BNMB address, tapi dalam bentuk makro ya, statistik makro, bukan statistik mikro. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu. Nah, kalau ada isu yang kurang bagus, kata-kata mesos segala macam, silakan bertanya aja langsung ke BPS. Jangan sampai mendengar apa, hanya percaya pada isu-isu yang ada gitu. Langsungnya ke BPS. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh dunia usaha, baik itu usaha perbankan, usaha konstruksi, usaha besar seperti perkebunan sawit dan sebagainya, agar bersedia menerima petugas lapangan BPS untuk melakukan pendataan di lapangan. Dan kami juga minta kepada pemerintah daerah agar ikut menginformasikan ke masyarakat tentang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan oleh BPS pada tanggal 15 Juni kemarin sampai nanti pada tanggal 31 Agustus 2026. Ada tambahannya,
2: Pak Riz? Teman, Pak. Mungkin kurang lebih sama gitu. Intinya masyarakat tidak perlu khawatir terkait datanya bakal disalahgunakan atau apa. Intinya untuk kami untuk yang dirilis nantinya berupa agregat intinya gitu. Tidak berupa data mikro dan sebagainya gitu. Ya, mungkin itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Endro dan juga Pak Raif ya. Atas kesempatan berbagi informasi bersama kami di 91,2 Lengkis FM di pagi hari ini. Dan sahabat kita, semoga bermanfaat informasinya untuk sahabat ya. Terutama intinya sahabat untuk sensus ekonomi di tahun 2026 ini, untuk sahabat Langkisa di mana pun berada, yang apabila dimintai keterangan terhadap untuk sensus ekonomi agar bersikap lebih terbuka dan kooperatif ya saat didatangi petugas nantinya di lapangan. Dan semoga ini bisa bermanfaat baik untuk kita di Kabupaten Pesisir Selatan ke depannya. Itu Pak ya, barangkali. Terima kasih sekali lagi Bapak Kepala dan juga para Raif nih untuk kesempatan berbagi informasi bersama kami di 91,2 Lengkis FM. Dan sahabat, saya Ricky Bo, mohon pamit undur suara dari pendengar sahabat. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 23 Juni 2026. Dan kali ini sahabat kita akan berbagi informasi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini sahabat. Ada Bapak Rama Bernando SE, penguji kendaraan bermotor tingkat 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Dan juga Bapak Arief Kurniawan, penguji kendaraan bermotor pemula di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita sapa dulu sahabat narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Rama Bernando. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Apa kabarnya Pak pagi ini Pak Rama?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Dan sahabat lagi Sal, juga ada bersama kita Bapak Arief. Gimana kabarnya pagi ini Pak Arief? Sehat Pak Arief ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat.
3: Ketutupan Pak Arief.
2: Oh tutupan.
3: Oke okay, siap.
0: Oke okay, baik. Sahabat lagi sore mana pemberada di pagi menjelang siang ini kita akan berbagi informasi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Tema kita hari ini penerapan aplikasi full cycle ya pada pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan seperti itu Pak ya. Yeah. Baik, kita langsung saja barangkali ke Bapak Rama Bernando dulu, silakan Pak.
1: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar. Kami akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi Full Cycle yang baru kami laksanakan di pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi, aplikasi Full Cycle ini adalah alur layanan digital terpadu yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sistem ini sepenuhnya terintegrasi secara real-time, mencakup seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, pengujian teknis, hingga pencetakan dokumen kelulusan. Alur layanan ini terdiri dari rangkaian tahapan baku yang transparan dan terstandar. Ya. Mulai dari pendaftaran, melakukan validasi data, sampai melakukan pra-pengujian, pengujian teknis, sampai menghasilkan hasil uji. Ya. Begitu. Itu ringkasan. Kesannya Pak ya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Rama ya. Selanjutnya ini ada tambahan barangkali dari Pak Arief. Arief mau sampaikan terkait aplikasi ini ya, penerapan full cycle ini.
2: Ya, selamat pagi para pendengar radio.
0: Iya.
2: Ini sampaikan Pak Rama tadi. Yang pertama ada pendaftaran dan validasi data. Itu ada berupa dokumen fisik seperti pemilik kendaraan menyiapkan dokumen seperti KTP-nya, STNK-nya, asli dan fotokopi serta surat atau sertifikat registrasi UGTP. Yang keduanya ada integrasi digital. Itu merupakan data yang dicek melalui aplikasi yang langsung terhubung ke database pusat. Proses ini menggantikan sistem buku konvensional menjadi digital. Yang kedua ada pra-pengujian atau pemeriksaan visual. Verifikasi kendaraan. Petugas melakukan identifikasi data fisik kendaraan dengan foto terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada perubahan bentuk pada kendaraan. Selanjutnya ada kelengkapan. Pengecekan visual seperti spion, kaca, wiper, ban, dan komponen eksterior lainnya.
0: Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Bung Arief ya, Bung Arief. Ya. Ya, untuk pengecekan kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan, di selama ini apa aja kendalanya gitu, Pak? Yang dihadapi di lapangan barangkali selama berjalan ya, atau dalam memulai aplikasi yang baru dipakai ini, apa aja kendalanya untuk pengecekan kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan?
1: Ya, baik Pak Rio Kibo ya. Kalau untuk aplikasi ini, kendala kita cuma di jaringan. Ya, kalau jaringannya tidak stabil, kita tidak bisa memproses kendaraan tersebut. Aplikasi ini juga membuat kita terhubung dengan daerah-daerah lain di mana kendaraan kita melakukan pengujian, kita tahu di mana mereka melakukan itu. Karena untuk melakukan pengujian, kendaraan tersebut harus meminta izin kepada kita, meminta rekomendasi untuk melakukan uji di tempat mereka tinggal.
0: Begitu, berarti ya. Kalau kendaraannya mau diuji, itu harus diminta izin dulu kepada penguji sebelumnya gitu Pak, maksudnya?
1: Iya. Misalnya kendaraan kita seri Pesisir Selatan ini ada di Padang. Jadi dia mau melakukan pengujian di Padang. Otomatis aplikasi ini meminta rekomendasi numpang ujinya di Padang. Baru bisa diproses di Padang. Gitu. Begitu juga sebaliknya.
0: Oke. Untuk pengujian kendaraan ini biasanya dilakukan sekali berapa gitu Pak? Berkalanya.
1: Kalau untuk berkalanya sekali 6 bulan.
0: Apakah setiap kendaraan itu sama atau beda-beda lagi per tipenya gitu?
1: Oh, kalau untuk berkalanya sama semua. Sekali 6 bulan.
0: Sekali 6 bulan ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rama ya. Dan juga Pak Arief nih, ngantuk kayaknya. Baik, sahabat lagi sudah mana pun berada, kalau ada yang mau bertanya barangkali ya, silakan di 08 11 66 19 120, atau boleh tinggalkan pesan di kolom komentar di live Facebook kita di LPPL Langkisau FM. Buat sahabat, jangan kemana-mana dulu sahabat, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat, masih di Gawang Pesisir bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita lanjutkan informasi untuk sahabat Langkiso ya, seputar ini pengujian kendaraan bermotor ya. Tadi penerapan aplikasi Full Cycle pada pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dijelaskan oleh Bapak Rama dan juga Bapak Arief tadi ya, sahabat. Nah, sekarang kita mau bertanya kembali ya untuk narasumber kita di siang hari ini ya, baik Bapak Rama dan juga Bapak Arief ini terkait pengujian kendaraan bermotor Pak ya. Nah, di tempat kita di Dinas Perhubungan Kabupaten Selatan, apa aja sih alat uji kendaraan bermotor yang ada di sana? Nah, apakah ini semua terafiliasi dengan aplikasi Full Cycle ini? Nah, terhubung dengan apa aja gitu? Boleh dijelaskan Pak Rama atau Pak Arief?
1: Ya, baik Pak pendengar ya. Di pengujian Kabupaten Pesisir Selatan ini kami memiliki ada 9 alat uji.
0: 9 Pak ya?
1: 9. Yang pertama itu alat uji emisi. Alat uji emisi ini ada 2. Yang pertama untuk alat uji emisi yang bensin, yang kedua untuk solar. Nah, terus alat uji speedometer. Alat uji speedometer ini untuk mengukur kecepatan kendaraan saat speedonya di 40 km per jam. Selanjutnya ada alat uji side slip. Side slip ini alat uji untuk memeriksa kincup roda depan. Kincup roda depan ini memeriksa bagian-bagian depan roda kendaraan yang mengalami kendala. Selanjutnya ada uji alat uji brake tester dan accelerometer. Alat uji ini adalah alat uji untuk menguji rem kendaraan dan menimbang kendaraan. Selanjutnya ada alat uji lampu, headlight tester. Selanjutnya ada alat uji klakson ya, alat uji klakson, sound level meter namanya. Selanjutnya ada alat uji kita itu namanya tint tester. Tint tester ini untuk memeriksa ketebalan kaca film pada kendaraan. Ya. Dan kita ada juga di bagian terakhir itu ada pit lift ya. Pit lift ini untuk memeriksa bagian dalam kendaraan, bagian kolong itu. Memeriksa sistem-sistem kelistrikannya, sistem suspensinya, sistem pokoknya roda-roda depannya di situ diperiksa. Dan untuk masyarakat ya, kalau untuk melakukan pengujian harus memahami dulu pengujian itu apa. Ya, pengujian itu adalah memeriksa serangkaian kegiatan yang diperiksa oleh orang yang berkompetensi dan dilakukan dengan alat uji mekanis. Jadi kalau untuk masyarakat melakukan pengujian ini, jangan hanya untuk mendapatkan hasil ujinya saja ya, harusnya diperiksa dan dijalankan prosesnya gitu. Karena ini bertujuan untuk keselamatan masyarakat tersebut, keselamatan pemilik kendaraan dan keselamatan masyarakat banyak, dan juga untuk menjaga polusi udara ya. Ini emisi ya, bagian emisi ini masyarakat harus paham itu, jangan hanya untuk mendapatkan hasil uji saja, harus melakukan prosesnya ya. Demikian.
0: Baik, Terima kasih Pak Rama ya. Nah, ada tambahan Pak Arif ya? Ada lagi? Ya, Pak Arif ini udah berarti udah menguasai semua alat yang untuk menguji kendaraan bermotor ini ya?
2: Siap, siap.
0: Iya, siap. Oke, okay, untuk selanjutnya apakah ini setiap ini kendaraan bermotor ini harus melakukan pengujian gitu, Pak? Atau apakah untuk kendaraan bermotor mobil-mobil yang untuk angkutan barang aja, atau untuk mobil pribadi juga, atau seperti apa bagusnya itu?
1: Ya, kalau untuk pengujian kendaraan bermotor ini, kami hanya menguji kendaraan penumpang dan kendaraan barang.
0: Penumpang dan barang ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, sahabat Lingsa dimanapun berada. Nah, itu tadi seputar sahabat pengujian kendaraan bermotor ya, dan juga disampaikan tadi oleh Bapak Rama ya, terkait kalau untuk pengujian kendaraan bermotor jangan hanya untuk sekedar melakukan pengujian aja, tetapi juga sebagai agar kendaraannya bisa berjalan dengan baik dan juga bisa memantau apakah ini kendaraannya
1: layak jalan
0: untuk di jalan gitu ya.
1: Operasi jalan.
0: Oke, baik sahabat Lingsa dimanapun berada. Mungkin terakhir ini Pak Rama ya, terkait bagaimana pesan kepada masyarakat juga dan harapan kedepannya ini di pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan Pak.
1: Ya, harapan saya kepada masyarakat, saya sebagai penguji kendaraan bermotor, ayo melakukan pengujian kendaraan bermotor dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui alurnya, karena ini menyangkut keselamatan kita bersama untuk menjaga lingkungan kita agar terhindar dari polusi udara. Dan sekarang kir itu gratis ya, jadi alangkah baiknya kendaraannya dilakukan pengujian, dilakukan kir ya, supaya kendaraan kita layak jalan, layak beroperasi di jalan, dan kita terhindar dari masalah-masalah dan bahaya yang menimpa kita.
0: Oke, dikit lagi nih Pak. Kalau kendaraan-kendaraan yang ini dikatakan tidak layak jalan, itu apakah ada semacam pemeriksaan atau razianya gitu nggak terhadap kendaraan-kendaraan yang tidak ini dikatakan kendaraan tidak layak jalan, kemudian masih beroperasi di jalanan gitu? Ini apakah apa ada sanksinya atau seperti apa gitu?
1: Kalau kendaraan yang kalau di kami ya, kalau kendaraan tersebut tidak layak jalan, berarti dia tidak lulus uji. Ya, jadi kami akan melakukan perbaikan itu kepada pemilik kendaraan, menyuruh pemilik kendaraan untuk memperbaiki kendaraannya dulu dan melakukan uji lagi. Kalau untuk di jalan kendaraan tersebut mungkin akan terjaring razia kalau akhirnya sudah kadaluarsa, sudah mati. Nah, itu kalau untuk layak jalannya kami yang dulu menyuruh pemilik kendaraannya untuk memperbaiki kendaraannya tersebut dan dilakukan uji ulang.
0: Oke.
1: Iya.
0: Itu uji ulang itu ya. Diperiksakan yang sekali 6 bulan tadi ya, gitu Pak.
1: Iya.
0: Oke. Ada tambahan Pak Arif? Ada yang mau ditambahkan mengenai
2: sudah sampaikan semua Pak Rama.
0: Sudah disampaikan semua ya. Ini oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rama dan Pak Arif ya. Untuk sahabat lagi saudara mana pun berada ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua terkait pengujian kendaraan bermotor ya, dimaksud jadi ya untuk sahabat. Jadi karena buat sahabat lagi saudara yang

0: Barangkali hanya itu ya, ada tambahan lagi Pak? Ada yang mau disampaikan barangkali terkait pengujian kendaraan?
1: Sudah cukup.
0: Sudah cukup ya. Pak Arief, teman?
2: Siap. Sudah cukup.
0: Cukup juga. Baik. Ada pertanyaan Pak Zal? Cukup ya. Baik, terima kasih sahabat Lingkisan dimanapun berada. Demikian perbincangan kita bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan di pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua sahabat Lingkisan, dan stay safe ya buat sahabat yang di jalan, dan semoga kita selalu selamat dalam perjalanan dan selamat kembali ke rumah gitu. So, terima kasih saya Riki Bu dan kru yang bertugas, mohon pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Eh, kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas. Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: On this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026. Di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Janice Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
5: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang

0: Trio. 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: Kebiasaan ini suatu kejutan buat kita, tiba-tiba kita udah menang Europa League terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama promotor untuk bareng-bareng kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSPFC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FIC Nation Cup, yang dulu namanya FIC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamik Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di Prosatu Kanal Padang ya, 95,9 MHz. Tadi kita sudah mendengarkan juga informasi dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat ini mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur sekolah 20 Juni hingga 5 Juli mendatang. Sampai hari ini Senin 22 Juni 2020 kemarin gitu ya, 22 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada sebanyak 36.200 tiket kereta api lokal telah terjual untuk berbagai tujuan di Sumatera Barat. Kepala Humas KAI Sumbar Reza Syahab mengatakan tingginya angka penjualan tersebut merupakan akumulasi pemesanan keberangkatan periode 20 hingga 29 Juni. Jumlah tiket terjual diperkirakan masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung melalui aplikasi akses by KAI dan kanal resmi lainnya. Reza menyampaikan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk perjalanan masyarakat, KAI Divre 2 Sumber menyediakan total 124.672 tempat duduk selama masa angkut dan libur sekolah. Kapasitas tersebut setara dengan rata-rata 7.792 tempat duduk per harinya yang disiapkan untuk melayani mobilitas penumpang di berbagai wilayah Sumatera Barat. Menurutnya tingginya penjualan ya dari tiket ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api. Dan kereta api menjadi pilihan karena menawarkan perjalanan yang praktis, ekonomis, nyaman, dan terhindar dari kemacetan jalan raya.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, karena terjadi ke keluarga kita bagaimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada

0: informasi, yaitu terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain dengan jumlah lebih dari 1 triliun koneksi. CNS Nevada menyebutkan sebuah studi yang dimuat di Scientific American menyatakan memori otak manusia memiliki kapasitas yang setara dengan 2,5 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabyte. Sehingga otak manusia dewasa rata-rata memiliki kemampuan untuk menyimpan 2,5 juta gigabyte memori digital. Menurut Scientific American, seseorang harus membiarkan televisi hidup terus-menerus selama lebih kurang 300 tahun untuk menggunakan semua penyimpanan itu. Otak manusia memang diciptakan dengan sangat luar biasa. Kemampuannya lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi, jangan pernah merasa kalau kemampuan diri kita selama ini terbatas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kalsel Sudirman 12 Padang. Mendengar, jaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya bergantung pada seberapa sering seorang menyikat gigi, tapi juga kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Banyak orang terbiasa langsung menyikat gigi setelah makan dengan tujuan membersihkan sisa makanan. Namun mendengar, kebiasaan tersebut ternyata nggak selalu baik loh ya untuk kesehatan gigi. Dilansir dari laman headline.com dan dikutip dari rri.co.id, menyikat gigi tepat setelah mengonsumsi makanan atau minuman tertentu itu justru dapat meningkatkan resiko kerusakan lapisan terluar gigi atau enamel. Hal ini terutama berlaku setelah seseorang mengonsumsi kopi, buah-buahan yang bersifat asam maupun makanan dan minuman tinggi gula. Menyikat gigi segera setelah makan dapat mendorong sisa gula dan zat asam yang masih berada di dalam mulut masuk ke dalam permukaan gigi. Akibatnya enamel menjadi lebih rentan mengalami kerusakan dan resiko gigi berlubang pun meningkat. Ketika seseorang langsung menyikat gigi pada kondisi tersebut, gesekan dari bulu, ini bulu sikat ya, justru dapat mengikis lapisan pelindung gigi secara perlahan. Karena itu pendengar, para ahli menyarankan agar menyikat gigi dilakukan sebelum makan ataupun menunggu sekitar 30 hingga 60 menit setelah makan. Rentang waktu tersebut diperlukan agar air liur bekerja menetralkan kadar asam di dalam mulut sekaligus membantu proses remineralisasi atau penguatan kembali enamel gigi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi, pendengar, Linda cukupkan dulu untuk menemani Anda semuanya karena sudah ada yang mau lanjut nih. Ada rekan saya Wahyu Dimaswar menemani Anda di Padang siang sore ini. Siang sore ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, sudah atensi juga dari tadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilas Info. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar. Rencana pembangunan kawasan wisata terpadu di Padang Sare dinilai bisa membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Sebab tidak hanya meningkatkan pariwisata, tetapi juga bisa memberikan dampak positif bagi berbagai sektor usaha yang melibatkan masyarakat lokal. Pengamat ekonomi dari UNP, Profesor Yasri, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, keberadaan kawasan wisata terpadu dapat mendorong tumbuhnya berbagai usaha pendukung di sekitar lokasi, mulai dari hotel, rumah makan, suvenir, hingga layanan transportasi. Ia menyampaikan dengan adanya peluang dimaksud, keterlibatan masyarakat sekitar juga dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan investasi. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi melalui peluang usaha maupun kesempatan kerja yang tercipta. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Kita akan masuk pada program Maksi, makan siang bersama teman sejati.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

mereka. Satu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti sholat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk, pagi ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Atau orang sholat, tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya, yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsyai itu munkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsyai. Di orang sholat, kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang, orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut ta'lim. Ta'limnya sesuai Quran. Ta'limnya petunjuk sunnah. Anda sholat, anda puasa. Tapi Anda masih senang mencela orang lain. Dan menikmati celaan itu. Kalau gak mencela, kayaknya gak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat. Itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk, dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak, dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan. Yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian. Tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat sampai kenalkan dengan masjid. Ajari 3 tahun bawa ke masjid. Kenalkan dengan masjid. Gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah, ini bukan tempat berlari, yang berlari di sana nanti, yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus Anda-anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam, bukan. Bukan. Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini Imam Sholat namanya. Imam Sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ayah? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli. Ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli. Ini dulu kakak semuanya tuh. Yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini. Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya. Datang, begitu caranya.

Ajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya. Walaupun salah sih enggak, cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa Anda lompat langsung ke 5. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Sholat nih. 1 pasti baik. Jadi kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang gak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh, sendal orang. Mau wudu, gak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum. Kehujanan, pakai payung orang. Udah bilang belum. Ya kan gampang, Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, Anda meninggal? Coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau didorong proyek yang gak jelas, minta tanda tangan, pikirin dulu bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis, saya katakan begini, Anda ya, kalau Anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika Anda memerankan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya Anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika Anda menerima peran itu, Anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pun katakan pada Anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, di sekolah sekolah di Libya ini, itu kalau nyontek di Libya aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan, silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda. Di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ, anak ini nyontek, gak boleh kembali ke sini. Tibia. Gak ada, zero tolerance bagi yang seperti itu. Keluar. Kami gak terima di sini. Harusnya begitu. Gak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Gak ada. Sudah. Nah ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4, tapi enggak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Luar biasa. Nih, 2. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hati. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada dirimu zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah sholat. Dari mana taunya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang gak tenang, Bu, gelisah, gak enak, gak usah mengeluh, apalagi bikin status gak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf, baca. Begitu sedang baca, ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang gak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwa, memohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca, baca-baca, baca-baca, itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna, itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Al-Kudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152, fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir, apapun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17.
Ayat keberapa? 110.

0: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Sebut nama Allah. Itu menentamkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda gak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau gak percaya silahkan. Ya, Anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudhu masuk, sholat dua rakaat tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan penuh tuh musola, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Ya, dia musaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya tiga. Orang yang salatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rezekinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi di akhirat ini, di surga, rezeki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu gak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Usman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian, sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki, disebut dengan Razzaq, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, sudah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau sudah pikirin tuh. Telepon bendahara, dia sudah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dari kalau kita bula raibah pihudan lil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini gampang. Kalau pengen mudah hidupnya gampang. Biaya enggak mahal, tenaga enggak banyak, tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. 4. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia, bahkan saat sholat itu kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan tanpa diskusi, langsung seketika. Contoh Quran surah ketiga ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik, sudah berumah tangga, istrinya divonis monopos, maaf bahkan mandul, gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah, bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya enggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya enggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau Maha mendengar ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar aja enggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu, belum selesai sholat aja, dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopus dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, gak ada yang mustahil bagiku. Jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan, umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci. Saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla qasamtu shala baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi masalah. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar nih baca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah salat menyembahmu dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu ya Allah. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk salatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul salatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yang di KBP ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah, yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengambulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan, dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam itu kelihatan. Kalau orang khusyuk begitu adzan, kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya. Ada orang salah ibadah aja, orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir dua, bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Beda kah? Pakaian futsal, pakaian sholat ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric. Apalah saya. Nah, yang mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur, sekarang ditawarin Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Bein Sport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan komentari laga Arsenal dengan Yusuf. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin, ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuknya di akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia. 5 kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6, tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya Liverpool, tahu cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah enggak kekejar Juventus. Ya, ayo apa lagi? Dan seterusnya lah. Enggak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud ya tahajud dah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran Surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum tu ila shalah faghsilu wujuhakum. Wudu yang baik. Berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak. Nikmat. Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu, dan kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang, biasa kita ada mimpi berdoa, duduk. Bang istirahat, bang butuh istirahat, umat sudah nunggu. Dah, gak usah mikir yang lain, karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita lain. Ya, insya Allah. Ditipin ini, ditipin itu, dan seterusnya. Dan yang paling indah adalah, bang, kita saling panggil weekend. Nikmat. Gak ada yang senikmat ini. Zikir. Allah, doa. Nah bayangkan, sakit tapi masih nikmat gitu. Nikmat. Iya bang, saya paham. Istirahat dulu. Banyakkan nanti orang jengkuk. Saya pamit dulu ya, supaya bisa istirahat, supaya tenang. Lama kita pegangan tangan, ngobrol, saling mendoakan. Itu nikmat. Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman, semua nikmat. Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat, sakit nikmat, karena cara berpikirnya lain. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan pada Anda, dan saya contohkan satu kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Sekali suami istri, wah luar biasa. Istrinya itu cerewetnya pak, bukan cuma cerewet, ngeselin bagi suaminya. Maaf bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah kalau kita sekarang dibeli mangga, kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga, kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk, semua. Pokoknya semuanya kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa, kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu, kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat. Udah pisahin aja cari yang lain. Kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Hey, Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia. Kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Ini cara melihat dia. Bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal isi seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala. Saya sabar pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya. Kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya. Indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan, kata suaminya, Masya Allah, wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya Zawji, madhabik, sayang kamu kenapa? Wallahi syakiran lillah bihadari. Demi Allah, aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah Zawji, kita berdua di surga. Ah, kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu.
1: Catat.
0: Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa, walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga, yang ini, yang itu nanti. Kapan? Pertemuan berikutnya. Jadi kita cukupkan dulu di malam ini apa yang kita pelajari, supaya nanti gak terlampau banyak kita dapat materi, cuma sayang sedikit mengamalkan. Saya sudah tuangkan di sini, banyak saya tuliskan, termasuk di keluarga, di macam-macam. Ini saya tulis, tapi silahkan Anda baca. Kalau ada manfaat silahkan dapatkan, kalau ada yang kurang silahkan sampaikan untuk dikoreksi. Semoga Allah muliakan kita semua insyaallah. Sekali lagi, perbaiki hidup, jangan banyak mainnya, dan sudah, jangan banyak membuang dengan yang sia-sia, apapun yang dihadapi. Sekali lagi, tolong jaga kondusivitas, bantu negara kita, ketertiban, keamanan. Kalau saya menyampaikan sesuatu ada singgungan dengan yang kekinian, itu maksudnya koreksi, masukan-masukan supaya diperbaiki. Tapi tetap dalam urusan pemilihan, kita punya pilihan masing-masing yang tidak boleh dipaksakan. Jelas ya? Baik, jadi ya, saya sampaikan sekali lagi. Pertama, pilih mana? Anda dipaksa harus ikut. Atau yang kedua, kita bebas memilih sesuai. Sudah ya. Jadi kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Dari kawasan Jagusa Limpaina 91,2 Langgi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi, so selamat siang kembali. Siang kali ini dalam musik istirahat siang ada Adele Febri di edisi kali ini Selasa 23 Juni 2020 ini, hadir tentunya menemani sahabat di tengah aktivitasnya maupun di tengah istirahat siangnya. Di siang kali ini kita menemani seperti biasa dengan tembang kenangan yang bisa di request maupun diminta di 0811 66 19 120. Silakan nih bagi sahabat yang ingin bergabung bersama Adele di 0811 66 19 120. Selamat siang buat sahabat lagi so di manapun berada. Siang kali ini yang mendengarkan di 91,2 Langkiso FM dan juga streaming di Radio Box Online, mudah-mudahan kabarnya sehat selalu sahabat. Aktivitas yang dijalankan siang kali ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan segala hambatan, segala rintangan bisa teratasi dengan baik. Dan mungkin kalau lagi capek, jangan lupa dulu untuk istirahat, ya sholat dulu bagi yang muslim, makan siang dulu, minum dulu ngopi ataupun teh ya di siang kali ini sahabat, biar ada semangatnya kembali. Kita sapa ada Bunda Sia, dia ingin bergabung. Sudah lama Bunda Sia tidak hadir bersama Del Febri. Halo, lagi sama FM, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga Adele.
0: Iya, aduh kangen juga nih sama Bunda Sia. Gimana kabarnya Bunda?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar kabar Adele?
0: Alhamdulillah kabarnya Adele sehat walafiat Bunda. Kemana aja nih Bunda Sia? Sudah tidak bergabung lagi.
1: Ada di rumah, lagi malas aja.
0: Tapi enggak ada apa-apa kan? Maksudnya sehat gitu. Enggak ada sakit, enggak ada masalah
1: sehat.
0: Gitu. Alhamdulillah sehat. Baik, udah makan siang nih Bunda.
1: Gimana?
0: Udah makan siang Bunda Sia?
1: Udah.
0: Oke deh.
1: Makan siang.
0: Ya, Bunda mau lagu apa?
1: Lagu apa ya? Ini lagu lama-lama nih.
0: Iya, lagu tembang kenangan Bunda, lagu lama, lagu lawas.
1: Terang bulan di gunung aja gimana dari Titi Sandora?
0: Terang bulan di gunung. Sebentar kita lihat dulu. Terang bulan di gunung dari Titik Sandora. Mana nih?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Boleh dua enggak, Del?
0: Boleh dong. Satu lagi apa nih?
1: Satu lagi Tinggi Gunung Seribu Janji.
0: Oh, Tinggi Gunung.
1: Apa namanya tuh?
0: Seribu Janji. Oh, ini dari Bob Tutupuli ya?
1: Iya. Dari Bob Tutupuli, yang satu dari Titi Sandora.
0: Oke, baik. Salam buat siapa nih? Silakan.
1: Salamnya terutama buat Ade, Indi, Eci Daniel, Vivi, Roma. Teman-teman ada yang masuk ke Dinda?
0: Belum, tadi ada Putra Bayang baru nih yang miss call.
1: Buat Putra Bayang, Ayang akan masuk, yang belum masuk nah dapat salam dari Bunda semuanya.
0: Okay.
1: Terima kasih ya Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bunda Sia sudah bergabung di sahabat. Ya udah lama juga tidak terdengar nih Bunda Sia. Tadi ada Putra Bayang yang ingin bergabung di Pasar Baru. Boleh deh bergabung kembali, silakan di 0811 66 19 120. Sama lagi saya juga bisa untuk bergabung bersama kita di siang kali ini sambil request lagu tembang kenangan. Kita masih hadirkan tentunya sampai pukul 2. Dan buat sahabat Langkisa, yuk bergabung bersama Del Febri. Salam-salam juga bisa nih sahabat. Oke, ada Putra Bayang ya. Kita sapa dulu deh Putra Bayang. Mana nih tadi? Lari-lari bola nih. Mana nih? Duh, Putra Bayang. Oke. Halo, Langki Soul FM, selamat siang.
2: Halo, Langki Soul, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya nih Putra Bayang di siang kali ini?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi ini agak flu sedikit nih dah.
0: Agak flu ini dari Pak Al ya. Mungkin bindah ya.
2: Saya kok tahu?
0: Soalnya minggu lalu Pak Al Mayedi batuk kedengarannya.
2: Saya di Putra Bayangnya sering di tempat Pak.
0: Oke.
2: Sekarang Nepal udah pindah tuh.
0: Emang ini lagi musim ya, batuk sama flu.
2: Dalam panas bisa hujan.
0: Ya, mau lagu apa nih? Silakan Putra Bayang.
2: Lagunya dari Dina Mariana.
0: Dina Mariana, judulnya apa?
2: Sekedar Harapan.
0: Sekedar Harapan. Sekedar Harapan. Oke, satu lagi boleh?
2: Satu lagi itu dari Rano Karno.
0: Rano Karno, judulnya tuh?
2: Ya, lagunya untuk Adel.
0: Apa tuh
2: judulnya? Bukalah kacamatamu.
0: Bukalah kacamatamu. Nanti nggak kelihatan nanti nih kalau dibuka kacamatanya. Nggak nampak hurufnya.
2: Ya, memangnya Adelnya pakai kacamata.
0: Iya ya, nih, aduh, udah mata tua ya.
2: Biasa.
0: Sering main HP. Oke, salam buat siapa nih? Silakan Trabaya.
2: Salamnya sama sekali buat Adel. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Salam juga buat Pipi.
0: Iya.
2: Oh, Eci Daniel, ada Gesta, Yor Pandaulan. Salam juga sama Ayah Ferdi, Ayah Fekri, Jonathan, Arya Priyampara. Pak Lampung. Tadi siapa yang masuk nih?
0: Bunda Sia.
2: Ya, salam juga Bunda Sia. Dek Nai, Ibu Lini, Bunda Sia. Salam juga untuk Mutia Taylor, Pak Al.
0: Ya.
2: Bapak Namo. Buat Adit, Ayah Safira. Adik ukur saja lah semuanya.
0: Oke deh, terima kasih Putra Bayang.
2: Ya, terima kasih ya, Adel. Udah makan ya?
0: Oh, udah dong, udah makan.
2: Jangan lupa makannya
0: Adel. Iya, harus makan
2: ya. Terima kasih Adel.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Putra Bayang. Bunda Sia sudah bergabung di awal ini bersama kita. Sahabat, pasti Adel Febri hadirkan tembang kenangan menemani sahabat Langisau yang tengah beristirahat, tengah bersantai juga, maupun yang lagi rungsing ya dengan aktivitasnya, lagi ribet gitu. Oke, kita langsung saja hadirkan. Nanti Sahabat Langisau masih bisa bergabung. Tetap stay tune dan dengarkan 91,2 Langisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai aye galon sajo lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
6: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 9.2 lagi Show FM, sama lagi Show, masih bersama Adel Febri dalam musik istirahat siang di edisi kali ini Selasa 23 Juni 2020. Tentunya masih menemani sahabat di edisi kali ini. Yang ingin bergabung silakan di 0811 66 19 120. Masih kita buka line telepon, SMS dan juga WA tentunya buat sahabat yang ingin bergabung sambil salam-salam dan juga request lagu teman kenangan atau tebang lawas, boleh dari mancanegara juga boleh, mau Celine Dion atau yang Scorpion, yang rock-rock juga boleh nih diminta di siang kali ini. Dan juga tak lupa dari penyanyi ternama di Indonesia ya, penyanyi lawas, boleh disapa lagi, so diminta tentunya sambil salam-salam dan juga berkabar. Ada Bunda Sia kembali, kita sapa dulu deh Bunda Sia. Halo, lagi Star FM, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Iya Bunda, mau nambah requestan, silakan.
1: Nambah requestnya lagi ada.
0: Boleh Bunda, mau lagu dari siapa?
1: Dari Ernie Johan.
0: Ernie Johan, judulnya apa nih Ernie Johan?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur. Oke.
1: Boleh dua enggak Ernie Johan?
0: Boleh. Kalau Ernie Johan enggak boleh dua. Yang lain bolehnya.
1: Oh, yang lain.
0: Iya, kalau dua-dua nanti capek dia nyanyi, Bunda.
1: Hah?
0: Nanti capek dia nyanyi kalau dua-dua.
1: Oh, Teluk Bayur Ernie Johan waktu kan sudah tua apalagi.
0: Dari siapa?
1: Penyanyi lama juga sih.
0: Penyanyi lama juga, siapa itu?
1: Teti, Teti Kadi teringat selalu.
0: Teti Kadi teringat selalu, oke. Salam, mau ditambah gak Bunda?
1: Dan salamnya di mana lagi?
0: Oke, itu saja Bunda.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Sia sudah bertambah ya. Nah, soalnya saya juga mau kalah sama Bunda. Sekali Bunda gabung langsung 4 lagu dimintanya. Saat tadi 2 ya di sesi pertama, sekarang 2 lagi. Masa siapa lagi saya belum ada minta satu pun. Lagi sibuk nih Del, lagi sibuk dengan aktivitas nih. Kita cuma bisa mendengarkan ya, apa-apa. Kita semangatin buat siapa lagi saya yang saat ini tengah berkure ya di tengah hari ini. Semoga lancar rezekinya, lancar pekerjaannya, dan banyak rezeki yang datang. Yang penting halal loh sahabat. Oke, sebelum kita masuk ke requestan dari Bunda Sia, kita hadirkan dulu berikut ini ada Desi Ratnasari dengan Tenda Biru.

0: 9,1 Langkisau FM, sahabat Langkisau masih bersama Del Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Selasa 23 Juni 2026. Masih hadir tentunya dengan tembang kenangan dari mancanegara dan juga Indonesia pastinya, yang bisa sahabat Langkisau request di 0811-6619-120. Dan sahabat Langkisau di pesisir selatan Sumatera Barat, Universitas Bung Hatta Padang melakukan riset pengembangan situs arkeologi di pesisir Sumatera Barat bersama BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional selama 10 hari yang telah dilaksanakan dari 8 hingga 17 Juni kemarin. Nah, dalam riset tersebut BRIN mengerahkan tim dari Pusat Riset Arkeologi Lingkungan Maritim dan Budaya Berkelanjutan yang berkolaborasi dengan tim dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UBH. Nah, sahabat, kita jeda dulu informasinya. Kita angkat dulu telepon dari sahabat kita, ada Mama Naila. Kita sapa dulu, selamat siang lagi sama FM, Mama Naila.
1: Selamat siang kembali, ada cantik.
0: Iya, Mama Naila juga cantik. Gimana kabarnya? Tembang kenangan boleh dari mancanegara, dari Indonesia apalagi, boleh. Aduh, yang ingatlah Mama Naila selalu. Insya Allah. Baik, salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Ade, semoga saya selalu semangat sukses. Kalau pulang hati di jalan ya.
0: Ya.
1: Salam juga buat Mama Puja, Bu Jaya,
0: Bunda Siak tadi ada Mama Naila. Bunda Siak tadi ada gabung nih. Menilang kemana-mana. Udah kembali lagi.
1: Ya, Tommy J. Pisa gak ada ngapung lagi ya?
0: Tommy J. Pisa kayaknya lagi manggung kali ya, sibuk ya.
1: Mungkin sama Putri lagi so kali ya.
0: Iya, betul banget.
1: Siapa lagi ya, Pak Cepe, Putri Lubek, Bu Glenn, Bu Desi, itu aja deh. Makasih,
0: bye-bye. Bye-bye, oke. Ya, cepat lugas tanggap ya wanita ini ya, wanita cantik ini. Mama Naila sudah bergabung, sahabat rekusannya yang ingatlah aku dari John Seran. Boleh deh ya, kita hadirkan. Berikutnya kita lanjut informasi yang sempat terputus tadi terkait dengan Universitas Bung Hatta Padang yang melakukan riset pengembangan situs arkeologi bersama BRIN nih sahabat. Dijelaskan bahwa tujuan dari riset kolaboratif ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi peninggalan situs maritim setelah terjadinya bencana hidrometeorologi dan beberapa kali gempa-gempa kecil. Nah, puncaknya adalah bencana banjir besar yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat pada November 2025 lalu. Disampaikan bahwa lewat riset ini nantinya akan dihasilkan publikasi sekaligus rekomendasi model mitigasi dan perlindungan terhadap situs unik dan menarik yang sudah berumur di atas 50 tahun. Dan untuk hasil riset kolaboratif akan memberikan dampak luas, khususnya dapat dijadikan panduan dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun juga daerah. Dan untuk riset ini adalah model mitigasi risiko bencana berbasis resiliensi sosial ekologis untuk pelestarian situs maritim. Nah, sahabat Langkisau, pada kegiatan ini peneliti dari Pusat Riset BRIN ada Dr. Ira Dilenia, arkeologi maritim yang menjadi ketua tim, lalu beranggotakan Gendro Keling, arkeolog maritim, Dr. Ing Semidi Husrin, kebencanaan geologi kelautan, dan untuk mitra peneliti lokal antara lain seperti Dr. Harfiandri Damanhuri yang merupakan konservasi dan ekowisata bahari dan program studi sumber daya perairan pesisir dan kelautan pascasarjana Fakultas Perikanan dan Kelautan UBH. Riset dibantu juga oleh tim lapangan Samswardi Dive Master yang akan melakukan pengambilan data di situs arkeologi Benteng di daratan Pulau Cingkuak dan juga situs arkeologi bawah laut kapal MV Bolongan Nederland di kawasan Teluk Mande, pesisir selatan.

92.2 lagi Sawer FM, sama lagi Sawer ada Mbayang Sari featuring Anjia Sembara dengan Ku Ingin. Mengantaran kita di penghujung musik istirahat siang di siang kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan, sudah bergabung bersama Dol Febri di Selasa 23 Juni 2020. Dan nantinya sahabat kita masih akan hadirkan program Citra Keluarga seputar informasi kesehatan dan juga gaya hidup di pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kita tutup dulu kebersamaan kita dalam program musik istirahat siang Dol Febri Rehat Sejenak. Masih dengarkan sahabat di 91.2 Langkisau FM. Penutup posisi ada Inka Christie, Tiada Cinta Yang Lain.

91,2 Balangki Sawer FM. Sapa lagi so masih bersuara kena Adolf Febri di siang kali ini. Sahabat hadir dengan citra keluarga di edisi Selasa 23 Juni 2020. Dan sapa lagi so formasi yang kita hadirkan terkait dengan tidur ya. Tidur siang yang pertama nih sahabat. Dan kita sebelum masuk ke informasinya, Dok Febri juga menyapa buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online.

So, apalagi tidur siang seringkali dianggap sepele. Banyak orang menganggap tidur di siang hari sebagai tanda malas atau kurang produktif. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidur siang yang dilakukan dengan durasi dan waktu yang tepat dapat memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan fisik maupun mental. Tidur yang cukup merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan metabolisme tubuh. Namun, ketika waktu tidur malam tidak terpenuhi atau tubuh mulai kehilangan energi di tengah hari, tidur siang dapat menjadi solusi sederhana yang efektif. Nah, lalu apa sih manfaat dari tidur siang, sahabat? Yang pertama adalah bisa meningkatkan kewaspadaan dan juga konsentrasi. Yang kedua, bisa memperbaiki suasana hati, lalu membantu meningkatkan daya ingat. Berikutnya, tidur siang juga bisa membantu otak menghubungkan informasi dan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kinerja seseorang ini cenderung menurun ketika kelelahan mulai, mungkin beraktivitas dari pagi hingga siang hari. Dan sama lagi, tidur siang bisa menjadi salah satu jeda untuk kembali meningkatkan produktivitas kerja. Berikutnya, manfaat dari tidur siang juga bisa mengurangi stres dan lebih baik dibandingkan dengan terlalu banyak kafein. Misalnya di siang hari udah mulai ngantuk ya sahabat, tapi sahabat langsung mencari kopi maupun minuman energi. Padahal tidur siang ini seringkali memberikan efek yang lebih baik untuk memulihkan energi. Berikutnya, tidur siang juga bisa meningkatkan kreativitas karena pada ini tidur siang yang cukup bisa mencapai fase REM berpotensi meningkatkan kreativitas dan membantu seseorang menemukan solusi yang lebih inovatif. Lumayan ya sahabat ya, 8 manfaat dari kebiasaan tidur siang. Nah, lalu durasinya sahabat disampaikan oleh American Heart Association. Para ahli umumnya merekomendasikan tidur siang selama 20 hingga 30 menit saja untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa membuat tubuh terasa lemas setelah bangun. Dan tidur siang sebaiknya dilakukan pada pertengahan hari seperti pukul 1 hingga pukul 3. Nah, sekarang udah lewat pukul 3 ya sahabat, jadi tidur siang sebaiknya tidak dilakukan karena akan bisa mengganggu waktu tidur malam. Namun jangan dijadikan juga nih tidur siang alasan ya untuk malas-malasan dengan berbagai alasan seperti yang disampaikan tadi. Padahal tidur siang yang direkomendasikan itu tidak lebih dari 1 jam yang baik dan lebih diperhatikan yaitu di pukul 13 atau pukul 1 hingga pukul 15 atau pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, masih bersama Del Febri dalam program Citra Keluarga. Informasi berikutnya masih kita hadirkan seputar kesehatan dan juga gaya hidup hingga waktu sholat asar nantinya di pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang disampaikan tadi sahabat, terkhususnya di edisi kali ini kita bahas mengenai tidur. Yang pertama adalah manfaat dari tidur siang. Nah berikutnya, ketika kita tidur apa sih sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Berita Indonesia Live kembali hadir untuk hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live menyajikan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dan Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda di sesi pertama. Pendengar LPPLS Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yayu Bahar dari Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang akan melaporkan tentang Pemkab Barito Utara salurkan bantuan sosial permakanan bagi warga serta honorium kelembagaan bagi perangkat adat dan RT/RW. Rekan Yayu Bahar, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi meluncurkan program bantuan sosial permakanan serta penyerahan honorium bagi kelembagaan Adamang Adat, Mantir Adat, serta RT/RW se-Kabupaten Barito Utara tahun 2026. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, Sri Hartati menjelaskan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan dan memenuhi kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yang mana merupakan salah satu program unggulan dari Bupati Barito Utara, dengan sasaran penerima manfaat mencakup 1.256 penerima bansos serta 524 orang dari unsur kelembagaan. Pendengar, di tempat yang sama Bupati Barito Utara Haji Salahuddin dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan apresiasi atas pengabdian para tokoh adat serta perangkat RT dan RW. Beliau mengatakan kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui program yang tepat sasaran. Bantuan sosial permakanan berupa sembako ini akan disalurkan secara berkala setiap 3 bulan sekali untuk meringankan beban ekonomi warga, sekaligus melengkapi bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT. Lebih lanjut, Bupati menekankan peran krusial Damang Adat, Bantir, serta RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan, karena merupakan garda terdepan dalam menjaga kearifan lokal, ketertiban, dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Pemberian honorium ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai budaya demi terwujudnya Barito Utara yang maju dan berkeadilan. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Yayu Bahar dari Batara FM dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ada rekan Faza Lutfia yang akan berbagi kabar pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pengelolaan pengaduan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Rekan Faza Lutfia, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik pendengar seluruh Indonesia, aduan masyarakat jadi acuan perbaikan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu mengemuka dalam pelatihan teknis pengelolaan pengaduan bagi admin pengelola pengaduan Kabupaten Wonosobo yang digelar di Joglo Nawasena pada Senin 22 Juni 2026 dengan menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Daerah Uni Andang Wardoyo menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan pengaduan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional melalui koordinasi yang baik antar perangkat daerah agar mampu memperkuat kepercayaan publik. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nurul Alif Densi menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat harus dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki pelayanan, bukan sekedar keluhan. Ia menjelaskan pelayanan prima dibangun melalui tindakan, perhatian, sikap, kemampuan, penampilan, dan akuntabilitas. Sehingga pengelola pengaduan dituntut memberikan layanan yang cepat sekaligus humanis. Nurul juga mengingatkan masih adanya sejumlah kendala dalam pengelolaan pengaduan, seperti lemahnya koordinasi, minimnya informasi perkembangan penanganan kepada pelapor, hingga saling melempar tanggung jawab. Karena itu, Ombudsman mendorong penerapan penanganan pengaduan yang dimulai dari mendengarkan, mencatat, memverifikasi, menindaklanjuti hingga menyampaikan hasil kepada masyarakat. Sementara itu, narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Roshid Al-Kindi, menilai pengaduan masyarakat memiliki peran strategi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi maladministrasi dan berbagai persoalan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa setiap aduan merupakan data penting untuk mengukur kualitas pelayanan sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik. Melalui pelatihan tersebut, para admin pengelola pengaduan di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu mengelola setiap laporan secara profesional, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta menjadikan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
0: Terima kasih untuk rekan Faza dari Pesona FM Wonosobo. Dan rangkaian informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan
4: ini terdapat...
5: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Menyalakan Harapan Generasi Muda Tanpa Narkoba melalui program Ananda Bersinar. Selengkapnya bersama dengan rekan Anggun.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
6: Saat ini Anggun tidak sendiri ya, seperti yang tadi sudah Anggun sampaikan. Di pagi hari ini sudah kedatangan tamu beliau dari BNN Kabupaten Pasuruan. Ada Bapak Muhammad Effendi SKM, selaku penyuluh narkoba ahli muda dan Katim Pencegahan BNN Kabupaten Pasuruan. Dan terima kasih sudah hadir di Studio Suara Pasuruan.
7: Terima kasih kembali sudah menyambut kami.
6: Ay, luar biasa ya, sudah disambut dengan teh hangat dan kopi. Iya, pagi ini ya. Nah, Pasuruan People, topik pagi ini bersama kawan-kawan dari BNN Kabupaten Pasuruan adalah menyalakan harapan generasi tanpa narkoba. Ini melalui program yang namanya Ananda Bersinar. Betul begitu, Bapak?
7: Betul sekali.
6: Betul sekali ya. Baik, kita langsung aja ke Bapak Effendi nih, Pak. Ngomongin seputar narkoba, tapi sebelum kita jauh melangkah ke program Ananda Bersinar, pertanyaannya masih berkaitan dengan narkoba pastinya. Kenapa kok narkoba ini harus kita perangi dan gembor-gembornya ini harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat?
7: Iya, terima kasih Mbak Anggun. kalau kita berbicara narkoba memang kedengarannya cukup mengerikan ya. Narkoba ini terdiri dari 7 huruf tapi dampaknya sangat luar biasa. Bahkan kejahatan narkoba itu masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, artinya kejahatannya ini antisipasi dan solusinya butuh hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dampak yang diakibatkan oleh narkoba ini bukan hanya pada satu aspek atau satu dimensi tapi meliputi seluruh lini kehidupan. Bahkan narkoba ini bisa menghancurkan sebuah negara. Kalau kita menilik sejarah beberapa ratus atau puluhan ribu tahun yang lalu, negara Cina tuh pernah musnah satu dinasti hanya karena perang candu dengan Inggris. Nah, ini menjadi alert atau peringatan buat kita semuanya bahwa jangan sampai negara kita hancur hanya karena narkoba.
6: Oke, sebenarnya peredarannya bagaimana? Kok bisa sampai menghancurkan suatu negara begitu?
7: Ya, kalau kita berbicara peredarannya sampai detik ini memang sangat masif ya gitu kan. Makanya kalau dulu ada istilah di tahun 2025 akan ada kegiatan atau program yang namanya Indonesia Bersih dari Narkoba. Okay. Tapi faktanya sampai detik ini gitu kan peredaran narkoba masih masif gitu. Artinya apa? Ada hukum ekonomi di dalamnya, ada supply, ada demand. Ketika misalkan ada yang membutuhkan, berarti di situ ada narkoba. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama bahwa untuk memecahkan permasalahan narkotika ini bukan hanya BNN saja, tapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.
6: Baik, oke. Okay. Nah, dampaknya nih kalau sudah kecanduan tadi ya, ini gimana nih?
7: Kalau kita berbicara dampak, fisik udah pasti ya. Fisik organ yang paling diserang oleh narkoba itu adalah otak. Otak orang yang menyalahgunakan narkoba itu akan mengalami kerusakan secara permanen, kemudian tidak dapat disembuhkan, hanya dapat dipulihkan melalui metode rehabilitasi. Okay. Selain otak, organ-organ tubuh lainnya juga akan mengalami malfungsi, mulai dari ginjal, jantung, paru, hati, dan organ tubuh yang lainnya. Itu baru dampak fisik. Kalau dampak psikis, ya pastinya dia kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, terus kemudian kemampuan dalam kognitifnya juga mengalami kendala, gitu kan. Dampak sosial juga bisa terjadi pada orang yang menyalahgunakan narkoba. Karena narkoba ini kan dampaknya bukan hanya kepada orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan, tapi juga dampak kepada orang di sekitarnya, menjadi beban bagi keluarganya, meningkatnya tindakan kriminalitas, kemudian terkait studi, kalau misalkan dia seorang pelajar atau mahasiswa, pasti bakalan terbengkalai. Kalau misalkan dia seorang pegawai atau karyawan, pasti produktivitasnya menjadi turun. Itu dampak dari kejahatan narkotika atau narkoba.
6: Dalam filosofi program Ananda Bersinar, kenapa sih kok keluarga ditempatkan sebagai pilar utama untuk pencegahan narkobanya gitu?
7: Keluarga ini merupakan madrasah pertama anak mendapatkan pendidikan, pembentukan karakter, dan lain-lain itu kan. Kami memandang bahwa melalui keluarga, anak akan mempunyai daya tangkal terhadap hal-hal yang negatif, salah satunya penyalahgunaan narkoba. Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan, kita juga ada program yang bernama Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
6: Okay.
7: Saya jelaskan secara singkat saja, itu kan.
6: Baik.
7: Kegiatan ini lumayan berdampak karena sasarannya adalah keluarga. Jadi orang tua, boleh ayah ataupun ibu, dan juga anak, kita jadikan dalam satu forum. Nanti akan kita lakukan beberapa treatment kepada mereka dari sudut pandang masing-masing.
6: Okay.
7: Tujuannya adalah memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak.
6: Okay.
7: Agar si anak dan orang tua itu mengetahui permasalahan dari masing-masing, sehingga mempunyai daya tangkal dan juga membentuk karakter yang kuat dan bisa menjadi benteng agar anaknya bisa terhindar dari narkoba. Makanya kenapa keluarga menjadi pilar yang penting supaya anak tidak menyalahgunakan narkoba.
6: Boleh kita merangkum sedikit kaitannya dengan Ananda Bersinar ini, mau gak silakan?
7: Iya, jadi program Ananda Bersinar ini adalah singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Harapannya kami berharap supaya generasi muda ini terbentuk daya tangkalnya, membentuk ketahanan dirinya agar bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, menyalakan generasi muda tanpa narkoba. Nah, kita berharap generasi muda yang ada di Pasuruan ini mempunyai daya tangkal supaya bisa terhindar dari narkoba, sehingga kita bisa menyongsong generasi emas berprestasi di tahun 2020.

0: Setelah Persada Detox, selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada informasi juga dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Langsung aja kita ke Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada rekan Abi Hasan yang akan berbagi kabar Kelurahan Genjahan, wakili Gunung Kidul dalam evaluasi Lomba Kelurahan Tingkat DIY 2026. Fokus pada pemerataan ekonomi dan inovasi lokal. Rekan Abi Hasan, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar RBPL seluruh Indonesia, Kelurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul menjalani tahapan klarifikasi lapangan dalam Lomba Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Setelah sebelumnya berhasil meraih juara pertama tingkat Kabupaten Gunung Kidul. Mengusung tema membangun dari kelurahan dan kelurahan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Genjahan menampilkan berbagai inovasi unggulan mulai dari program Lumbung Mataram dan ketahanan pangan, dapur stunting, rumah sehat, penguatan UMKM, koperasi desa, hingga pemberdayaan kelompok wanita tani dan bantuan sosial dari Bumkalma. Bupati Gunung Kidul Enta Supekti Kuntariningsih menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari administrasi, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui inovasi dan semangat gotong royong. Tim penilai DIY juga mengapresiasi sambutan masyarakat yang menunjukkan kuatnya budaya guyub rukun dan toleransi beragama di Kelurahan Genjahan. Melalui lomba ini, diharapkan Genjahan mampu menjadi kelurahan percontohan yang membawa nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta menuju tingkat regional. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abi Hasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Abi Hasan dan selamat bertugas kembali. Pendengar, selanjutnya akan kita ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ada laporan tentang Malam Penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2026, meriah dan penuh berkah. Selengkapnya bersama rekan Nur Mariska. Oke, ternyata informasi dari rekan Nur Mariska belum bisa kita hadirkan. Dan pendengar, terima kasih. Anda masih tetap setia di Berita Indonesia Live dan kita akan kembali untuk di sesi yang ketiga.

0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar, kami akan segera menghubungi kembali rekan Nur Mariska yang akan berbagi kabar malam penutup.

0: penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2006 meriah dan penuh berkah. Rekan Nur, silakan informasi Anda.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Penuh berkah dan meriah di malam penutupan Islamic Expo Tanah Laut tahun 2026. Kemeriahan luar biasa mewarnai malam penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 yang digelar pada Minggu malam 21 Juni 2026. Acara yang berlangsung selama 6 hari penuh ini resmi ditutup oleh Wakil Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli yang disempurnakan dengan special performance dari penyanyi religi ternama Alma SBY serta pembagian hadiah bagi para juara lomba. Malam puncak ini dihadiri oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, perwakilan Pondok Pesantren Sekabupaten Tanah Laut, serta masyarakat yang memadati area panggung utama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tanah Laut menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas suksesnya kolaborasi besar ini. Ia menyebutkan, selama 6 hari pelaksanaan Expo ini telah menyaksikan bagaimana semangat kebersamaan, syiar Islam, pendidikan budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berpadu dalam satu kegiatan yang positif dan penuh manfaat. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut menegaskan bahwa keterlibatan aktif pondok pesantren, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, komunitas pemuda, hingga pelaku UMKM adalah ruh dari kesuksesan acara ini. Menurutnya, Islamic Expo 2026 menjadi bukti bahwa peringatan keagamaan memiliki dampak yang luas. Harapannya, Islamic Expo tidak berhenti sebagai agenda tahunan, melainkan menjadi gerakan bersama membangun peradaban masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Ramainya stand-stand UMKM yang diserbu pengunjung menjadi bukti bahwa syiar agama dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bisa berjalan beriringan. Di akhir pidatonya, atas nama perintah Kabupaten Tanah Laut, beliau mengucapkan terima kasih mendalam kepada panitia, sponsor, relawan, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat yang sukses menjaga ketertiban. Suasana malam penutupan semakin larut dalam kekhusyukan sekaligus kemeriahan saat Alma SBY naik ke atas panggung. Penampilan spesialnya membawakan deretan lagu religi dan solawat berhasil menghipnotis ribuan pasang mata yang hadir, membawa atmosfer religius yang sejuk namun tetap menghibur. LPPR Radio Tuntung Panah FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Norma Rizka untuk informasi Anda. Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Selasa 23 Juni 2026. Berita Indonesia Live bisa Anda dengarkan dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap 3 LPPL di sesi ketiga, ada Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, dan RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda, rekan Aan Kasyanto.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Multi mengajak para murid baru untuk membangun semangat baru dan kebiasaan baik lewat rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026. Ia mengajak para murid baru untuk memanfaatkan rangkaian kegiatan MPLS tidak hanya sebagai momen untuk mengenal lingkungan sekolah, guru maupun teman yang baru, namun juga berbagai kebiasaan baik baru yang dapat menjadi bekal pada jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini dikatakan pada sosialisasi dan diskusi MPLS Ramah tahun 2026 di Jakarta Pusat. Baru-baru ini, ia menegaskan bahwa MPLS Ramah bukanlah sekedar perubahan istilah, melainkan juga perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru yang sebelumnya erat berkaitan dengan kekerasan, perpeloncoan maupun aktivitas yang tidak edukatif, kini berubah menjadi momen memberikan pengalaman mengenai pengenalan lingkungan dan budaya belajar baru yang aman dan nyaman. Karena itu, Mendikdasmen juga mengingatkan para satuan pendidikan agar memberikan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira melalui rangkaian kegiatan MPLS. laporan khusus redaksi Kasihan Toto Berita Indonesia Live.
0: Informasi selanjutnya dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, ada rekan Dani yang akan berbagi kabar 200 mahasiswa berprestasi terima beasiswa dari Pemkot Magelang. Rekan Dani, silakan informasi Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Magelang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendongkrak kualitas pendidikan. Jumat pekan lalu, Wali Kota Magelang Damar Prasiono menyerahkan beasiswa berprestasi secara simbolis kepada 200 mahasiswa asli Kota Magelang di Pendopo Pengabdian. Masing-masing mahasiswa menerima bantuan tunai sebesar 2,1 juta rupiah per tahun. Wali Kota menegaskan, program ini hadir sebagai solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan literasi. Sementara itu, Kepala Disporaper Kota Magelang Imam Bay Haki menyebut, dalam pelaksanaannya, Pemkot Magelang melalui Disporaper telah menjalin kerjasama dengan 9 perguruan tinggi dan akademi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Tidar, Universitas Muhammadiyah Magelang, Poltekkes Kemenkes Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kebidanan, Stikes Karya Bakti Nusantara, Stimik Bina Patria, dan Akatirta. Salah satu penerima beasiswa, Naswa Sirilda Maida Dona dari Universitas Tidar, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia menilai program tersebut sangat membantu mahasiswa dalam menunjang kebutuhan pendidikan. Demikian, saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Dani dan selamat bertugas kembali. Berikutnya kita beralih ke RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ada rekan Bima Prasetya yang akan melaporkan tentang Pemkab Temanggung bebaskan denda PBB P2 tahun 2013-2024. Rekan Bima Prasetya, silakan informasi Anda.
4: Baik pendengar berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung membebaskan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk tunggakan tahun 2013 hingga 2024. Program ini berlaku hingga 31 Oktober 2026 dan diharapkan dapat mendorong masyarakat segera melunasi kewajiban pajaknya. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung Bapak Bagus Minuntun menyampaikan kebijakan ini diberikan karena masih tingginya tunggakan PBB yang tercatat sebagai piutang daerah. Saat ini terdapat 42.705 SPPT yang belum dilunasi dengan total nilai pokok mencapai 1,6 miliar rupiah. Menurutnya pemerintah tidak berfokus pada penagihan denda, melainkan pada pelunasan pokok pajak agar masyarakat kembali patuh membayar pajak. Tanpa relaksasi, beban tunggakan akan terus bertambah akibat akumulasi denda administrasi setiap tahun. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Temanggung telah mencapai 5,15 miliar rupiah atau sekitar 18,1% dari target. Sebanyak 11 desa juga dilaporkan telah menuntaskan pelunasan PBB hingga 100%. Selain itu, pemerintah Kabupaten Temanggung tengah menyiapkan digitalisasi sistem pendapatan daerah agar pembayaran dan pemantauan pajak dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Demikian, Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Bima Prasetya dan selamat bertugas kembali. Sebagai informasi terakhir, ada informasi dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ada rekan Nia yang akan berbagi kabar, Pemkab Bangli sosialisasikan portal Perlinsos kepada aparatur kewilayahan di Bangli. Rekan Nia, silakan informasi Anda.
5: Sahabat se-Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat implementasi digitalisasi layanan sosial melalui kegiatan sosialisasi portal perlindungan sosial yang digelar di Gedung Bukti Mukti Kantor Bupati Bangli. Sosialisasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kependudukan dan Pendidikan pencatatan sipil Kabupaten Bangli. Sosialisasi ini diikuti oleh ratusan kepala dusun, kepala lingkungan, serta perangkat kewilayahan dari Kecamatan Bangli dan juga Kecamatan Susut. Acara dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli, Bapak Nyoman Murdita. Dalam arahannya, beliau menegaskan pentingnya peran perangkat kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial agar data masyarakat penerima bantuan dapat terverifikasi dengan baik dan tepat sasaran. Menurutnya, portal Perlinsos merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus mempermudah proses pendataan dan verifikasi secara digital. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih valid, transparan, dan terintegrasi sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan secara efektif. Kepala Dinas Komunikasi juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan dari sosialisasi portal Perlinsos yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program sosialisasi dirancang dalam 3 tahapan pelaksanaan guna menjangkau seluruh agen dan petugas pendataan yang tersebar di Kabupaten Bangli. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada para kadus dan juga kepala lingkungan terkait mekanisme penggunaan portal Perlinsos. Dengan pemahaman tersebut, para peserta diharapkan mampu membantu masyarakat dalam proses registrasi, pembaruan data sosial, hingga verifikasi data calon penerima bantuan sosial. Selain menerima materi sosialisasi, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan terkait pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bangli berharap sinergi antara perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan para agen pendataan semakin kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, akuntabel, serta berbasis data digital. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Demikian saya Nia dari Bangli, Provinsi Bali, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Nia dari Kabupaten Bangli, Bali, dan selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Ha. Mangam Allah kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mawo. Oh, Mawo. Sibuk mana Mawo mah? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita mah. Tolong sebentar Mak Uwo sikau Ita mah. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah aku betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
1: Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun.
0: Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."

0: dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.

0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: فَأَخَذَتْهُمُ

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.
0: Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

0: Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.